0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soalnya kondisi,
2: saya
3: nggak kesehatan.
2: Saya tanya-tanya, saya tanya-tanya,

0: para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: soalnya
2: kondisi
3: saya
2: nggak
3: kesehatan.